0: rame nira e halankawa. Ai salama. Bon dia. Bon dia, mapura enda fulenyu karip morning ramba kawa.
1: Hello, bon dia.
0: Na ona karini hi ana wata kana twai umo salama. Bon dia. Bon dia. Bon dia.
2: Bon dia, mar, bon dia.
0: Salama, mapura renyu nchina wapachara.
2: Ignacio Vicente, a Patricio, bueno, tu puedes colaborar en Guada, Guampula.
0: Caribo.
2: Salamu, sinapa kira marakalu sarmantu, ana kanitu, Laura, Eda, Melita, Yonitu, Litu, Nai. Papa ko kalito ko ni holi mungu ni hani Vicente ni Faberia, noli maleliwa tapatila, na mama Laurenta Jose, ima kuwa ni wivaha misi, yaru, yalusiano, Aurora, Atima, Atiyu, Asharamao, Wanikuya, Alpichu, Boma, Uwe, Vasitati, Vava, Kapu, Niketambe, Apatani, Amoration, Atipu, Chuma, Atuaha, Amorapela, na Amaraya, Apone, Tomo, Ananume, Ati, Open, Manuele, Uli, Ngruye, Milento, Nikeletu, Nisatio, Terinta, Linu, Haji, Miva, ini kemalele kebabu, kuole hika kwa kenapune.
0: Asante hii, abrigado ni hosu kurela ni wukala ni himo nrad msambik. Mnadelo hinda mwakela rame wakati ngu kwa atroa ni minuto miloko mili. Nira karipu, karipu, karipu. Na wana toko hafo wakatula ndinya ni bondia?
3: Bondia, takuratu usanigi.
0: Haya, nchina mapora rinyo?
3: Nchina kampu kampu, usanja, ujimpia.
0: Karipu.
3: Salamu chopa chera chapa ni kanya inasa Adolfo pamoja na amara nasa anotene amu inasa Adolfo joa kulela chinduwa mpaka wapala nga masa zangu Abdul Manasi ina amara inasa anotene mbunifati ubaulu mungkuti Abu Banyanga Abdul Manueli unampula timpa nike Yusufu Jokuta Tiosilu matano mpava unzipa kipa eventini batari paka saidi na mpula mpili inoro kuwa jinduwa mpaka wa umtanyi jimpa ni mwungu wajala tizari marayali mwungu na kama kubwa jamia unasuko japa ni mwungu na garasida mpoyu pamoja na amwa rawe na asa na awe anyi nyemu isimamu kasingu pamoja na awe anyi nyemu imangira ya haya na amu jote unatukisanga ngo na asi kibaka na asa na asi lukura kura lote unasuko ngo mpaka uhindi arati saidi antoji fahili unamoja nama kere mtapati Mipeda, Katiali, mpaka Miguel Cadela, Ntoli, Unangadi, Ntoli, Mpani, Kinyentu, Ntoli, mpaka Samueli Kachimala, Jose Imamu, Mpando, Remina Jose, Mungu Osman, Babanamalangu, Mamanamalangu, Mipata Nifilisi, Mahato Radali, Toza Mahalue, Agora, Asuba Andi, mpaka Miraya Andi, na hatu tena na hachi wala mwini kampu kampu kikaji ala katana jakawa kamba mari ukampu atika kampu mkati kampu kampu kampu latifa kampu pinti kampu salimu kampu na amarga halima mkati na hatu wala mwini kampu kampu tena isalamu

0: anonto i dokumento ba hire herera
1: ah ka hire pela kurana masiku ka tshitanisane ne ya pela o tene a ka tantu ana tarta dokumento haya u ira za zaka te tukuye kurana ka masi kanonela le tshwa ela pela
0: ya ri projecto sien ya winyu ma tratan rayo
1: na tarta ra bujeto para o fuga ku yano
0: o huela ku
1: ah dina tartari para mashamba
0: amo te ko huwa ila ku ye
1: ah arna ka porque tu eres un chuela ni tartari te huela ku te iba
0: aha mulipele la campo herer ko huwa ila ku yo
1: ah
0: ah no tama de la vo asante
1: amen
0: akala atu anchene irwe wi dratari dokumento nindelo kwa kuvale ukhuma musuru kwano lipelela namba zilio rera mwera nyuwe munona wiba akala kina ya khelende eleli here sina wa waraya
2: mio tisal sekinira Francisco Junior onro kozini notisiru wa mkohola
0: wa miravo muhakelela msuruko
2: tata miyo ndoko rakanzuru kwa kele ni tante kurushetu eneo epairo kiriaka siya kumbe okia
0: kamu iwale rusa msuruko eneo
2: ihiwa so epairo kiriaka teha kumwa okia msuruko yo unachua kukia
0: itukumentu mahiwe lela
2: tata nga kumbe mali
0: Ah,
2: se la tele le chegou un puta malau ka hiwa ga. Tene o programa ne o solto e vai rora ka te ya kum ba ufia.
0: Ah.
2: Eh.
0: Wi no hata hakina niwe le o thanaru. Masi mukhalele ke ba mosai radio Mosambiki muiwe ke. Wi ni nala le ai kwa hasikina. Nini bon dia khala re ba mukora.
3: Bon dia baba.
0: Ama chamila radio.
3: Hali anyo makuba na wenyo makumi.
0: Hiyo na kumika hii sina na ya uwara ya.
3: Nisa na genati ni ya Paulo Manuel.
0: Muri wowe.
3: Wampula baba.
0: Asitate.
3: Karupea mu.
0: Ukarupea.
3: Ayo.
0: Ano se projeto ira baba mranyo vasitate saisai mniwila nyumarmo. Mniwa nyugo nari mosuela nari mohakela.
3: Niano nginati uungwa majika haito kunkua sekretari waka lipa lipa pelu kaka miano kunka uwela arifo sekretari programo legomu mniwe la wawi ina kwenye uwela ri kuhuwa gene pale apanya kipanyale mwalini male la blamogo apanya kipanu hiyano nipakatileta hii
2: Tangi semua tuan itu hotel, mana boleh perasan taruh lepas empat hari luar kan musuruku, boleh pas hari nak kan musuruku. Mana orang yang ramai orang ni merah orang riba, ni nak pernah cuba kan tentu. Mana kan aro, apa hari aja orang ni pernah kan musuruku. Mana ya aro, ini kan tuan mau buat entah apa hana apa, ekia ni bah, sini ni kalian tu ozi gula. Mana warga nama noa ya rasing punca, untuk pernah untuk kita tesis, untuk metu bagai nama punca, bagai nama bagai untuk khusus orang, mana nama saya, nama apa ni, ayah ni bahaya nama orang ini. Ah, mana muka lagi orang ojek atau ojek kula, boleh kau ini mereka kira mo.
0: Nuhiwa, Paulo, ampula muranyo, akala riba mukora. Buen día.
4: Buen día, Radio Mosambique, buen día.
0: Ahiwa Mahola, en Leli Jerencina, Bobarraya.
4: Padre Virgilio Paulino, Guanacalipi, Amcobola.
0: Ahiwa Mahola.
4: Ahiwa, Machuanacalipi, Nacala Guise, Acala Guise.
0: Awei wo muranyu akala kunshe.
4: Ah, man akala kunshe andre here ri dokumento saya para bagere ka kunshe ke jero ku ke kona ni wo ruhi.
0: Mm.
4: Ah.
0: Ano awo aku ni iwo akusha ka kunshe.
4: Niyo ke hote ngagu mo kunshe ma akala ke wona ka kunshe anne barla te ko sorera.
0: Ah.
4: Enal.
0: Ane proyecto aye proyecto she.
4: Mas
0: a gente não lipelela e projeto a gente projeto chen
4: meu a projeto a gente sube lá cava sube lá colima tem suma calinama
0: ah move que lá musuru kuo
4: move que ele o remata cagum vocês não requerer
0: ah
4: mas nem que conhece somos remata o primeiro blogun carreira o conhece o caminho.
0: Aha.
4: Ena ninka kungo kusha.
0: Bana wo a kushale ambarela mwenranyo wi anni barela miteko saya miteko sheni seyo monanyo wi anna barela.
4: Agena go ke wonne antume woru. Ana tumika.
0: Mm.
4: Ba go ale nei matsoya a tsena go a tsena ndi mo mpesoya ana huwa.
0: Mm.
4: Ena a tsena go a ro kusha a ata ke baraka yo pola marota ana du mehera na munjene
0: mm
4: ena iko nya ka yao
0: aha ni na thabala banjene
4: ricardo mruka tsonela no ba heran pa hanke na
0: asant
4: ricardo
0: akala kina du mende na masaya akena mueta na koso siri projetu se yo tabe ke liwaya wi atu ere herere akala riba mkora bondia no hae lela ninto mwere reveliva 8697172 akala riva mkora bondia
5: bondia mama bondia
0: nsina na yao wara yao
5: nisina ka imri watu waha limu wampula omurukula onapuku
0: mm-hmm. Mahola nulumahu lelo hiwa
5: mahola mama iwa
0: mm
5: eh nashi eh mukulu tula ndia ho wani unno
0: mm
5: onore kereriwa
0: ndelo
5: ah onore kereriwa mutano lavaza akala ndro wile tihaka parawera kutuku ya tele
0: mm
5: ah machiko natu pia machanchene anoli pelela utisiritu umurupula
0: mhm.
5: Ah, urwakanto onapuku wa hunno.
0: Mm.
5: Ah, nchene rupahi kumihendre vari ya riwa mfuru kwene yo paro vari la miteko saya.
0: Mm-hmm.
5: Ah.
0: No lipelela.
5: No lipelela mama vaa, nakala vaa, njaru ni mdrimu higere ni wayake piro ele o murupu lele.
0: Mm-hmm.
5: Ah, para wakula muto varile kele mpave la yento koni yo mive roe no kibaba.
0: Antuna musuru kwene yo wo?
5: Antuna musuru kwene yo wo mama para kibarele ke muteko wa makala, mi muteko waka makana.
0: Ah,
5: kuhinye ke ya wo kia roele taro wampula kia ro kia kushiwa kia ro utuni yo zati u.
0: Hmm.
5: Ah.
0: Hiyo nina tamala vanjene?
5: Tapo, mluku ureri ene, purukarame ele mama, imale ninano, kaleli weke nchiti pae.
0: Yeye
5: himwa va anjene, ataratandritu kumento ni musuru kwaya, na shiva akina kanona tu musuru kuloru waka. Akire aroro niliwa wero ni mora musuru kuwa kiliwa.
0: Mm-hmm. Nina tamala vanjene?
5: Tapo, mluku ureri ene, vare mtako salama, niku utikelo napuku weno mama.
0: No, shukuru. Nini wakelele aleto o kisera? Akala, ariba mkora bondia?
6: Bondia, mshiki maradi msambige.
0: Nsina na ya uwaraya?
6: Leonardo Consorti. Distribuyo mgola, eposhi nzeru wana kalitwi, epari romi yao, pero na maishi nzeru mirati.
0: Mm-hmm, nusuru kwa haka lila? Akina ahakela ya tretan rao.
6: Akina ahakela sipasa niya kakina akuna akalat akunsego wala kadibuwi ya wintaka. Akwan kumala se oro kina atake paraka ya natu niha. Wala meha kakun wakusha itu kuman tingi ma lelela mas. Kira taro kusha.
0: Ina tamala?
6: Meha tanda kuwasa pa shukura na sa kinala hai kuro na mwite ya lagu temi kuro kuro ya itika reke.
0: Msuruko miwanyo we onerwa ma provincia vakina mitetes kinakina aha khelela akina kya khelende anonto erimi hiha baba miwalanyo eyo perero muna hianyo bawi e boma kumihaka msuruko la ria wi ni barele ke miteko sawi chukula ni fanye ke hokolosha
7: eke kai ba komukihiwa olelomu athu yakhenle athu aha khenle veke kai masu o madihera mikinera ka kihiye ba para uiwa athu yakhenle nura aha khenle banji palene kino perera ka alipa yala ephanye musuruku ola ehi kushere mathwela ebarele muteko wo witukula ba rohon waya ni watukula na athu avalaponi. Alipa ehipatika nempako lelova ehale nuwe herera vaholo mkwaha ehana epanye. Yao maswawo nivarede muteko. Alipa epanye evarede muteko wasana wawasivela atu sisa wekuvernu ompankawe palanu wera nivahe musuruku na atukule atu avalaponi. Ahipanye ewe herere to ehana epanye. Dimasu gini hiya gava.
0: Anabazili orera hiyo nina tamalava nchene. Wawi unihiku na nolelo. Mohi wawi akala ya kende akala na amulipelela. Ni anamawane otene mohiwa akala mashove mi provincia sikinakina ya kelende. Ishupo tiseye. Waolimi nsuwa. Wacha wepula sinna kachamihea masana koso akina akina anawete la masana sene yale ya kelende operero tiela yana bazili orera wi orumedi we sana msuruku wi nihiwaneni epoma programa antoko siela paka nihikuna na oro wa nindwa marifa musani maria fazenda inaromela wi masu apia mi provincia yo Zambezi o Cabo Delgado ni oniasa no vamos a ni wampula. Ininto ushukure la vankene. Olelo vama hiku mlokoni wa matano amweri wa agosto ya kaya 2026. Bon dia.
8: Radio Mozambique, Niasa.

0: Kadi ku biaya dari di jikan dia umanya kau mini majiga orang tu dua tu aja ku bilang ada di jikan dia umanya kata jimanya nias.
1: Hadi pun ubiran nak kau ambil.
2: Anya lenjanya tiji jimanya nias.

0: ajoro lukajim. Vasha ishe vosha kudila. Ni wange shekalunga kudila. Adiri adiri janadi jukupela. Jadi kutujiga anya kutomane uganja ni mundu jwa kalamushi. Adiri adiri janguji isha umaveto kumra jaja ukulemba ni ukuruwa mwagoneka jenuwa Mr. Simon. Gangu tenda bai di gongo ya honda idishwele.
1: Anya alenja anya tijishila jumamora jinonda ijinu.

0: show ma bet tu show jaga di mama wadja di kuiha ninga do laga programa jela talenga lele watu jenu
1: la rina tari seleman
0: ni unaha jenu jeta ntoni ni ninga do laga bata bujani bata watu melashi minutu futuri nukasimu dada yetu
1: ni wele dada yetu Cecilia.

0: Falando em tu, Pochela, lindo. Alô, boa tarde.
1: Alô, boa tarde, Benjamin.
0: Acho que não é o Curindaudi.
1: Curindaudi não é o Curindaudi, não é o Curindaudi.
0: Não é o Curindaudi, não é o Curindaudi. Acho que não é o Curindaudi, não é o Curindaudi. Não é o Curindaudi,
1: não é o Curindaudi. Não é o Curindaudi.
0: Kushe na ora kushe na ora kushe lwele uti.
1: Kukuti zene ne mkati kura dume kutu.
0: Na wako tuti kajega ashimane pa umipa umaringusha kwa hivyo mkutenda.
1: Parazi maru nao nubari kataki si.
0: Wataki si pa yaka hidi mkwa mkutenda gile maringobe.
1: Lepa yaka itatu.
0: Yaka itatu. Ni kwa hile yaka itatu hidi mwani kuyo na hidi mkushangani maru mkilega mkupanganya.
1: Kwa yaka hidi mkwa hile je?
0: Mhmm.
1: Ini kuna kawan dua tak kerja nuwane wajib makanya mengundang sama tinderapan itu kurawan itu tinderapan.
0: Kurawan macam apa sih kamu lepas tahun?
1: Ini kerja zaman itu.
0: Ya mana sih mana aku pergi tipu wali rios. Ya kuendala anda komplek kapitau pandu marilah mukuan dua itu.
1: Hari lah mulai anda dapat pangkam ini kerja naura.
0: Mhm.
1: Ya itu pangkam macam uji.
0: Mhm.
1: Ya ada tu pangkam uji pakai naikannya.
0: Mhm.
1: Ini leh wapak wawu rezeki majumaiina nuwanya madep untuk berkepat terus cepat dalam.
0: Asante chenje pokana ulendo wina shimono wangu.
1: Asante chenje mwenye mishina kwenye ni marionga mwenye tu kwa vika nila baba.
0: Asante.
1: Asante, asante.
0: Basho chudi kuma peto kwa programa jepe jile jawaili irpanse. Niwili wadi jale nduwa kumadiri ya tendo pandim programa jepe jawaili irpanse. Tujimbila gafoni kuzala marzi mwa kuwagi nkupangani. Nimpakana majiga nga kumbole shijia tulesela wanya matawani. Kau cina aku cuci, aku tulan ni panggang ini biarlah kui. Bahasa ini raja terlelupur. Bahasa esgel apa ni? Ya pun langgape. Baru tu agape panasila cuma murtan lagi muda jaga 14 orang ni 5 minutus. Pakana mungkul gulu jah 15 orang. Baru yang mungkin tu ikhaga ni tempat apa jenis? Watu na ikagani kama pata keleka ukungusi mwema no programa kama pata keleka entrevist. Watu na ikagaku kumberi ni kama pata katuwa mkungu kane mwa shinja turpa ndin kurumanu kangana. Akunu kumangu tuku provinsi ya janiasa. Ninyi mbori ya mitundu mitundu ya jojo pelanka kane uchi. Rita na gaupande mwema no programa ya magazi ya wali rifansio. Nishla juma moshu nguwa gani na jenu Vitorino kasi mungu kumpela programa jela kweji. Ni mashiri wa mpaka na juma moshu jajibu ikane njua gapepa na kumpela programa jawa ilirpazio. Ni pangari ni angu tenda pangu waga bye bye. Une mpaka na juma moshu jajibu ikane.